does not qualify you. Mebero, yang yakin. Kenapa? Yang cetan mana ini bukan? Pan yang acian memerlukan ini untuk orang ini. Ini bayi bawa cinta nak kita tahu ini mengang anak. Sebab cinta nak kuar berkinai, anda kuar diwah meberajuangan.

0: wanna pitch.
1: Mugga mugga 100% good news.
0: Mana ye chawa minwa kulok. Chawa ne en. Tara bangwa. We duago cha tuch ikung lok mau kame. Lok mau yang kia kamaling doking wagi. Tara paluak. Ibut yuk me ya buwe. Iyo diku duju ching bara jane o kiri chia beach. Wakili loga nyuaga mapigitego. Kupiket wadong kumbiti. Pin

Kau ni lo. Jun lok mama lo macam cuci. Wei aku karmu kene. Mampir tengah tiada lagi nih. Kau ini cerita kengam ku ya. Ben karu kene lagi buat pe adong cuci. Membi kajap. Pemgilir eh. Entah buat pe. Tiada kecuali moga adong yang variar eh.

0: Mana ada opo ya madam?
1: Eh, gue cuai lewat ya, pengen cuai lu. Ben, dong, gue, kau ni nunggu cuai lu. Tiup kereta pil, pil, ngaruh betingnya, mau gue.

kira rakyat, kalau buat rujak kan klinik, bukan mana will kita. Rujak kan mengguna ni konsultasi, ni kan ni 20,000. Medication, ni kan nombor will

0: duwi arar en kena do punya ni punya duit korban kundang
1: nak ke duku arar
0: duwi bini arar mungkin pekar cuma dong kain ada kau